0: think bafika boma 4,000 bafika lawo
1: eish se kuya hi nwina minga minga ku yini ku va ri no vanhu lava va Mozambique lava nga haleni va kombisa ximhaka yin'wana ya ku hi nkarhi wa mihlawulo va tikuma ku vambiwa matende va karhi va ya va ya vhota mara loko swi hela kwalani va vurhangeri bya vona bya nyamalala loko va va lava a va ha va kumi a va swi tivi ku va ta ku yini vo tikuma va ri frustrated i nga ri ya fana na ya yelana na mhaka leyi mi yi kombisaka leswaku ri loko mi vulavula mi ku swi nge te yini va ri no hi byeli ya laa nga xibedhlele hi ta hi ya n'wi vona a va na mhaka na leswin'wanyana mi nga ku yini eka mhaka leyi
0: ya mutiyisile kwalaho muhaxi wa mina ku ni problem leyi nga kona ka mhaka ku fana ni yele mine swa mina ni leader ya vanhu va Mozambique na yi vona ibujima ngopfu kwala ka me futhi yoleyo evanhu va Mozambique laha South Africa la va vhota ene loko ku lava ka ku ve ni va vhota hi va kuma lula a ni tihlayi na mina ri koho hi va kuma lula ku ve ni va kuma swa ku va kota ku ve ni va vhota hi tlhela hi va hembela hi ku hemba va ta nyikiwa mapasa ni ri ku va hembela wo hembisiwa na hina loko hi hembisiwa na hi fanele ku ni hemba mavona lava nga va hembela va hi byela ku ya hemba wona exibino loko se va vhotile a va ha nakiwi swaku i vanhu lava nga va nghenisi ambusweni a va ha vanaki vanhu loyi mara va vhotile mara loko se va kombela timhaka ta swaku va kombela swaku va nyikiwa swipasani leswi hlaku swaku vona laha South Africa la va tiyile hi va tiveka swaku va laha South Africa a va ha pfumeleleki a va ha ri kona nyana namuntlha leswi se va khomeliwa va fambiwa futhi ni wo mfumo wo luwa ka hi Mozambique a wu phendule nchumu ni ni nkingha kwalaona hambi hi mina ni khulumaka ni ri leader mhaka yale yani vava ya ni hisa ni hi khuluma kama ni kama loko hi tlangana swaku ri yini vanhu lava mara ku hava lexi endlekaka swa hi vava muhaxo leswi swa vava ngopfu swinene
1: no na cancer swinene ngopfu lexi hi nga ta xi endla lexi hi ta endla hi matimba lamakulu ku na tinambara leti mi nga ni nyika tona ni va ndzama loko ni va kumini ni ta tlhela ni vuya ka n'wina marito ya n'wina yo hetelela ni nge se nika nkulukumba lowa mahungu loko ku ri ku i na xivutiso a mi vutisa swo hi pfala mina marito wa ya ku gcina
0: marito ni nga wa hlaku ya ku gcina ka mina i xikombelo leswaku ri hina va Mozambique na hi tikhomeni hi nga endleni vudlova lebyaku loko hi vona tinkingha ta ku fana ni toleto se hi suka se hi tamele mzaqa na hi se hi ku hadlaya i mhaka leyi nga biha yoleyo laa ku hlaya leswaku ri no hi nga tekeni enawu hi fake antamu hi wu fake mavokweni ya hina hi nga swi endleli leswaku mindzuka se hi kuma maqala futhi swoleswo loko se hi ta va hi dlaye munhu kwalaya a ri wa South Africa hi ta kuma maqala leswaku impela ni tiyisile hi dlaye vanhu hi va dlayile vanhu va South Africa hi lava a hi ma

Africa Vision FM. Mina ana ku vutisa ku tani hi varhangeri lava nga tala kwala a South Africa ni vatwile tatani Suwea va ka va vulavula i murhangeri le Mpumalanga pompo va kona na hinkwayo va kona varhangeri lava hi ku minkarhi ya tivhoti va yimayima ngopfu swinene na le timithinini va ya xana kusukela loko swi sungurile swilo leswi xana vo ka va nga swi twina kumbe vo ka va nga ri na mhaka na vanhu va vona lava va vhotelaka na hi mhaka ku loko i nge va na mhaka na vanhu lava va vhotelaka a va ta yimayima varhangeri van'wani varhangeri hi tshama na vona xana vo lava ku vanhu va vhota ntsena loko se swi tika sweswi swi tikaka a va ha ri na mhaka na vona na ni vutisa ka vona varhangeri lava Mosambiki la hikuva va kona van'wani hi tshama na vona kwala ka Mahonisi va kona ka Xigalo va kona a Giyani va kona a Dzanini kwahala va tele va kona xana loko swi ka swi humelela vanhu lava ka va vhota va ri hava timfanelo vo ka va nga swi twi na ku se sweswi ku laveka vanhu lava va nga na timfanelo lavo ka timfanelo va fanele va famba vo ka va nga ri na mhaka na vanhu lava na va va lava hi tivhoti na a xi ri xivutiso xa mina.

Ripirile FM ripirile kwakho lami ngingisela madyambu yasukume amkela nongonoko dyondzo i rivoningo na xilotela xa mingiseri wa Vision FM. Ku na vanhu vo pfuna siku na siku va kumeka va karhi va ndlayini va pfuka ka ha ri nene muyingiseri wa Vision FM yani va kumeka va karhi va tirha tiawara to tala swinene eka ha ri mini yani kuma ku ri munhu entirhweni hi awara tsevu ni huma entirhweni hi dyambu nkarhi i tlhela a tlhandleka hi ti overtime ne hi Vision FM i kuma ku ri vanhu valava va tshama va ri busy ku tirheni va tshama ku ri na swilo swo karhi swi nga kambe i kuma ku ri endzhaku ka malembe

哇，拿来啊！Muyingiseri, loko hi va hi karhi hi swi langutisa vanhu i kona loyi a va ka a karhi a hola ivi i langutisa vutomi bya yena i n'wi fananisa na mhani loyi a pfukaka siku na siku a ya yima exitarateni a ri karhi a ri ku xaviseni i langutisa vanhu valava vambirhi i langutisa mindyangu ya vona i langutisa generation leyi landzelaka ku i yini leswi va kotaka ku swi fikelela. I kona a va ka ri karhi a tirha.